ngaji akashvani lene jen jik tangin nga dro chu chu ldun tang skar ma jip chu jakni s chadu ka sa ta tat panang jen digrim sanjas la phulen drin tingrim na chang sang ngol la chering tun dup tang thopa gune phul kani sungur rik sanajat

ngajin akashwani lene junjiktain nime chuchu ngestang pechadu kasita ngestang skarma ngapchunga chukpa la dakselurik sanjas la polen ena chamisang skula chiring tundu besalkani ejunglu sanachat

0: Bocce dan den juga jadi memang sila jalka pula jadi pun yang tenar tang yang buat dene ngata degree na cukup memang sekunde pihak dalde khusus dia pun dia tuh ada dene jalta salala dene skripsi dua tuh sahaja bocce cukup dene kandi juste so amulam tapi dene rimbocce cuka dene I degree na cukup Dalik zat itu kan sekolahik jalta jutisla kasar.
1: Kasar. Lada sememang senggan hingga sama dah Julie jutis tanjampo. Tini ni taksa mulkan nangjila ni gomata ni lada sememang sama dah ni jutis dalik juin. Kabo tini dempa talin tini ngatang cuci kucing ngatang sami rewa semalam nangjila tini dempa ngatang lada sememang sami dempa dus gundo sange cumden dia. Ning takpa ni ngatang tetpa tang mazgus tini ngatang sama koi tini jenju kinok ingkan nangjila tetpa tang mugu yoka ni jaksa tini diring ngatang sami sodi sunam lastante tini ngatang tina da nyampu nyampu ngatang jagare jung tini ngatang Jujur, Prime Minister kundun zospe, dene sponsor kahlenge cangme, dene berjun zade, dene diri lada sememang apa kes juna minduk, dene mana sanggis tuje jenis ringsel, dene skuru skuru si ringsel po, dene ngata talen lada slap peba zade inok, dene di dene jangma cunga ringla lada tang sanskar lah, dene angel ka salce seskap zang potop, dene dina tang nyampu nyampu, dene ngata dene nyima cunga ringa, dene dina ringsel jelwa jelka cikpo main pa, dene ngata cuas tang jel wa yinto rikshung dang jel wa tina nangshin la tini yang drolling nasog shiki toga tini digrim namba nasog shik taksa ngatai ngatai UT government ni chok ni tang tina nangshin la ngatai jishu kushis na ngatai nangchok, gonchok tina nangshin la yang likung mangpo shiki changme yizuk zati digrim mang mungu shi chua zati songpa sa din nangko din nang ni tini digrim changma tini tenpa ngatang tini ladak se pia tini ladak se dasa yongka ni chuse toga penches tang tini maungpa ngatai yang cecik ni juno, kuni pihak penjelas tang, dene di la sopi kita ni dah degree nampak nak suksik, dene borat zat itu tenok, kasah dene azuk cila dene tiring taksa suksik sepepor na, dene tiring suksik sepepor na, dene ngatai dene ladas nang kuah, dene ngatai nang pechus, citang nang pechus pun ladas ledar tetap lama mangbujik, ngatai nang pechus elaklen nyamlen zat injik tang juksi nok. Tene tibo tene ta tempa ngatae unme tusla kazukshik chuste tene nangpe chuspo ladaksla kazukshik sedar tena nangshila takse tene nangpe nestangpo kazukshik tang tene maungpo yongchichini tene demao tata tusume nangpe nestang skola juste tene tering droling maa gespajik tsukche se tene maa skabzangpo chikma nanti zukshik chung tene tempa kasam.
0: Kasa, kasa, diring dening ata kasuk rembutil daksa terus tu kasas dening ata, ata nangpa bo halal. Kabo dening lo mangpoji ngan la cukskir dening la daksa nama terke mangpoji kudkir. Dening ata maus petusena kasuk si yunggo si senokte thoga dening kaspa guni jaltas mulajas. Dening ini nang ata dening kak tuskan bo mangcha dening ata lubtuk dukpin thugun dukpin halal. Sikut pasangna rembutil kasuk si sungajas dening diring cuksi I cuksi doli. Gun dalik cajes bo, tenatene kaktus kan gun tugun yucis bo ngata tenatene maus betul si pihat sam si kacan skucis nuta.
1: Kasa tenden nang, tenen ngata ciptang tenen gun me tu si spera tang nak tu tenen diring ngata ci inokzat na tenen na. Unme cijuk cijuk nota, tetapi tu sespera tangna, dene nangpe cuci, dene tiring sopar izam tarte yokan tang izam dene yokan bo dene tiring itu sekarang ngata lamaran bo si kundang, dene nangshela ngata tongbar dereke apa amatang, halah apa leda amale juna mindu, kongka bo dene tempa dene cuchla yiche tang, dene dijam masih beranak susu ya tercuku kuna cuch bo nyam macuba, dene lam tona zat dene tiring sopar nangpe cuch bo madara jilo izu nyam manyama yokan bo dene tempa lamar Rembuchi sekadin dini tering sam khusus senok samara, ngan mih peratang nak kau dah lapar tu, tongbar je, apa amal kunis dini tering tuksi cuci senok, dini taksa nesang la inang, taksa jeju bela lama rembuchi skundang, dina nangshin la dini ujit, cangme cete ujit cangme sekadin la, inok, ta maung pe dini ngatang kasuksi yong meyo zegempo, dini tanden la dini tering ngati dusuna tu zat kian dini lopta kaki, loptukun, mangpo jeng skodang skodit tu, dini kiod khusus pe tanden lang, ma kacchen mo inok. Songbasa maung kasuk si lus malus ekempo, tene taksi ngatang lopra nang juk se yokane, tene putza pomos kyotong tatu kukunika, raglesi in pasan tene

Daksani sharangay tsering tundu pesal kane yung lu jik sana tsa tsnga shia ka shwani lene yun chik tang pi togo chu tsu shnga tang pe chaduk. Kasata film luri ik sana tsa ina nga tsang mesang sngun la udit naran tang al ka yak nikne anti number one i film lu bo sana tsa lu shtso ma tsat kan samir yang lu yang shrik kan anan milen.

department ne le bajat kane tangtre chade chochos kan gun inna nang yang jingbat pagune fea ekayang lapcha le bajate do ka jingbat pagune ngatae tamata res suspos salchesin tene ngatae greenhouse nang trenches sox gune na sal nang dixten ojuru ka jingbat pagune dunas alu shanma nyungma chukseka laglin chwa jadat dunas gunta basangs gunla saun gun stakcha chogushes kharchani nojuru tena chuksla turugupchuk sachkung jatkan gune fea ka lapcha le bajate do dang diringa turugupchuk gun Piloga tangula la pingoshes kachan in ojuru, yang yampo kun la chulak monang stops gun salgoshes kachan in ojuru, yampo yampo turukupchus kun la kata kumbo nang jen yang zumogunikanish kops de borches la vexin gun salgoshes makachan in ojuru, tenatsus la rama lugune perika lapcha le bazate do, rama lugun jia gabasans mun la dipin choroches makachan in ojuru, kavejaste tene rama lugun la rumbikanish koptuvin, turukupchus kune tangragun lakmonang skampo. Nyampo dang diringa rigu lugutsuk shkechese skap shana, te gun shicha chachese kane shkopchese fea tangra gun tonmo yongo zhuruk. Iyon inpin diringa tangtwe tsaat nang mimang shingbat pagun la lapcha gun. Kasa sankan langas ta isting ne ngejarang kune tugyang se fea tsering angdu se salazat kane ilubo sanazat.

0: Korang chu son pa ni chu ta tik ta nga ta ta chu gang ro la sa ma nan ta pari kam ta
1: kasa
0: yang ta pi tot met kan ji gona pari to ta ti o te ta na te nga ta mi an lut bu ta se sam bar do met kan te ne ta pha ma te ta sha ra she re cha dang lok pa le ta pi hol pa la do sa ma kasa te korang bo mon bon yong do ko ta a zuk chik jo so amir yo amir kasa sa sa na yo amuk le ko man za so mo yang nga ti te bala lut te zuk ta na ya sa dan gang
1: Casa.
0: Tem tangos mecan gandan, nem mane curam que andam penia. Goma tinha ta ina ali castan nem mane bullying sur que era pelete azupo.
1: Campos,
0: casa. Quando mane sarlan gante gante mane na culi que te te na mane jam azu que chamo culo penia azu chamo yo amigo que.
1: Casa.
0: Tenia um tata choste ala mane me diga que sarlan gando que pa mane banchos pen. Ta ma que le loni son ne ma que pen.
1: Casa.
0: Mane buri chong ani shuri kwa tkul
1: ka sa yang ni na dak se takchat po nga tha mal demo rong lo jong ta kura mi lu ta te nga ta sal chis
0: bo la cho chi bo
1: teni song ro mal ta dak sa chik se gun la nga ta suppose gun ji ka nga ta ta yang philo ga ping char te no sang mala ka zuk shi ga dong
0: ta su se char te na kul
1: ka sa
0: tan phet phet manin ta bang char te na ga le khati gin kherang kheri ali
1: ya ya
0: te phet khati ni ta shin tarum saz malo ga yot mol zo gyale teni ta ta pi yang su ji mo cha kan so kon ning nge I ka sa pa chong kyo pen
1: ka sa
0: Jeniman yang ringmo chana yang koni giling so ina ko zetang dupa.
1: Kasa kasa.
0: Ring giling ro taman da zetang ta ko ringmo dupa giling so inche duk mo duke. Ti pe nge ringmo kon nga la chonga diali.
1: Kasa.
0: Jeni yang thun dan che chan chang ma ko nga jale kimse bimse yang ko rang thak ring nang nena yuwa pakul. Tak na ne yuwa. Jeni ini da she be zera so kang song san nena yuwa dukar kora. Nga jale kimse chang ma mang po na pati na kor chang ma yuwa dili.
1: Kasa kasa.
0: Tiang yuwa na ning ne yuwa pata lo na ning hiri yuwa da zin mol duke.
1: Iya iya kasa. Tu nang yang putih ni yang ni lah tak sayang kira nang kadu nang orang leju. Tena tu lah zakon mamang pun jangan tak suksi tu nang orang leju. Tapi ni yang zakon gun suksi sega. Tena ngata yang jipsal jing mula zat nata mang pu adang dia ngata tu segiujan yang pun isang matap jas kena nuk. Tapi yang ngata junu mang pu itu ngata makin kan orang leju. Tena kau efek kasuksi ya tena suksi ngata zakon gun ngata sal gusanu kasuksi mula orang leju.
0: Tena ngata ngata ngalai yurat cuk jas tu kau duksa jang jas balik jagalik. Tena ngata isang put duk sore put singa sore jis Tak mana menaiki seorang dik tu kali. Yur nata truk ribona, tapi ku akan juga niat tercacat tang koduksa nang demon tu kali. Tapi waktu ini kita mana tu juga tena zucchini zat so, tena zahon zat so, tena yang te mas melon. Waktu sangka mana itu ringmo syau mana truk dunia tabat tu.
1: Iya iya.
0: Tena yang suzo, tena yang ngata na
1: guna
0: tang tang si yang ramai sesekan guna kal tang si yang tu guna kal tang si yang gelar untuk teni
1: si
0: guna yang ngata teni kalipkan guna ning tapi kurdi wajen tang si yang teni yang ngata stak bak guna stak bak yang kal tang si yang ini untuk pahal waktu itu untuk gelar ngata cerita ngata kau zahon di kurang aja pasan ya teni untuk kal tang si yang untuk teni ngata song si yang untuk kisah mana untuk perlu ya Tak kau aman sama dah sahaja semua kente nak pukul misi cecik mete nang kata ya.
1: Kasa.
0: Aman sama kente panin tu nang sape di lop desa tu nang cuan nak pukul dina.
1: Kasa. Tiup nang yang putih ni nyerma mula nak pukul leju. Tapi nyermi tini sas pos pukau sih asal azan orang yang tes kolej yang mula azan orang leju.
0: Nyermi sahun pun nang tangan sas pos tatut kulu ya. Tapi kau gurugur yang matang na yang pilu apa pinca kau jikwan tu pas.
1: Iya iya.
0: Laksa tapi sas pos tetap tina tak cun di tarun tapi malah na yudi ali. Tapi nyerma cak tu keman tik tak pilu apa pinca di banting nawa.
1: Kasa.
0: Pilu apa pinca tini kau tamat ada sas tapi kau dok sade pinam dik tu. Tamat ada ni mana kuliah tadi mana lakpa tu kau dua demi rupai.
1: Ona ona.
0: Kaji mana laksa ni tamat ada apa iya mana mana dua demi rupai.
1: Ona ona.
0: Tapi kau ngan ni ke yutkan ni apa tak kau rule song senuk pas.
1: Insa.
0: Pat gini orang ni santai aku, tini aku kau santai tu.
1: Tantan.
0: Tini resgari lulus poyo.
1: Kasa.
0: Resgari tang mo tron mo fok tena gile. Tamat ada tam tu kau nak kuliah sal, nama ni micih tu iwa mo fok.
1: Kasa.
0: Tapi halak kau tapi stone lah gol naja. Tena mana korang cuba sahaja tu mana alam setiap sekali lulus tena pangkat halal itu.
1: Kasa.
0: Mana tolong ayat tena pangkat macam macam tena pangkat.
1: Tantan lain.
0: Ina. Kasa.
1: Tamatan nang tangir mah guna tak kulir ya ngan tak asal
0: kulir. Kulir. Kulir. Tapi mana ika kuang mah kau tikang mah kau pin ngare yang macam gaya dia le. Tamatan pun tena shootam gubi sama tak sar kulir.
1: Iya iya. Kasa.
0: Gajar sama tak sar ya.
1: Kasa.
0: Tahu tu sama aku amat sama tak sar mikan je metena kulir ya. Kamu sonsa aku tabang tap teno sesang seseno. Tama guna pen yang ayong guang tongsen kualita ko, abali guna tugu guna tongsen nani, wadang tate zisina, wadang tongsik tan, eh, dang tongsik tate yang satsa zisina. Ini ngata na sam, kol sam, kurkuri na pakuli, peni di lang lak pen ayura, sukan nonsen halal.
1: Kasal. Kasa, tantan la mulz, tene, sevang dol male, diri ngerang tiksen ishkada zate, ngerang rangi tene, ngata ina